0: ambil tinggal kaki dah puik. Buat ni dah mana aku? Bung, tak pusing kau dah lening. Aku kaki dah puik. Aroma tak pusing kaki kita nalang.
1: Magpakamantay ka?

0: Apa, RJ?
1: Oh, macam mana, Kapitan?
0: Eh, tagok-tagok, kek. Nah, imu hang teacher ning absen terbakar.
1: Ah? Kapitan, tagok pun. Aku ginan ni absen ko.
0: Oh, kengan naman?
1: Alangan, aku man inan matay na ka.